0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Anda bersama kami di Suara Melayu Melbourne 3ZZZ 92.3 FM secara langsung dari studio kami di Albert Street, Brunswick, Melbourne, Australia. Malam ini ialah 27 September 2026 bersamaan dengan 16 Rabiul Akhir 1442 tahun Hijrah. Malam ini saya DJ Cathy bersama
1: DJ Sue.
0: Dan kami akan menemani anda selama sejam bersama dua tetamu pilihan kami malam ini.
1: Sebelum saya teruskan siaran kita malam ini, saya ingin memulai dengan memberi pengakuan bahawa kita berada di atas tanah adat Wurundjeri, Woi Wurrung dari bangsa Kulin, dan kami ingin memberikan penghormatan kepada para penatau mereka yang masih hidup maupun yang telah tiada.
0: Jadi sebelum kita memulakan siaran malam ini secara rasmi dengan sebelum kita memperkenalkan juga kita punya tetamu malam ni.
1: Betul.
0: Lagu apa sebenarnya kita nak main ni? Lagu rancak sikit.
1: Kita kena buat lagu rancak sikit
0: Rancak.
1: Pasal malam ni kita nak nak pergi ke arah kerancakan Bollywood kan.
0: Betul. Sebelum kita ini abang kata ada tips apa ke tips dia punya clue-clue dia.
1: Clue-clue tu memang kena rancak sikitlah.
0: Okey. Saya rasa kan lagu Faizal Tahir okey kot.
1: Boleh.
0: Okey, Faizal Tahir. Kita kasih gemuruh sikit.
1: Betul.
0: Alright, dengarkan lagu Faizal Tahir Gemuruh.

0: Anda masih lagi bersama Radio Suara Melayu Melbourne 3ZZZ 92.3 FM. Jam sekarang menunjukkan pukul 10.06. 10 malam
1: 10 malam 6 minit.
0: 6 minit lah.
2: Pandang kau 10 malam 6
0: macam minit. Manalah sebut. So, okay. Kita nak perkenalkan kita punya tetamu. Eh. Ha.
1: Kita ada dua tetamu malam ni.
0: Okay. So, you kenalkan lah.
1: Yang pertama, Sarah. Okay, ini nama panggilan eh. Nama panggilan. Saya perkenalkan nanti. Dia orang akan perkenalkan nama betul lah. Okay. Ini nama mesra dulu. Yang kedua, Shields.
0: Okay. Shields nama glam gitu. Kita mulakan dengan Sarah dulu.
1: Boleh. Sarah, sila perkenalkan diri Sarah.
3: Nama saya Sarah. Nama penuh, My Sarah. Saya berasal daripada Singapura. Ada 6 orang anak. Semua dah dewasa lah. 2 masih kecil, yang lain dah dewasa. Saya berada di Melbourne agak-agak dalam 10 tahun, 9-10 tahun.
0: Lama juga tu.
3: Saya ada full-time job di bahagian IT. So, full-time job dan part-time job saya ialah baking. So, I ada buat cake decorating dalam sebagai hobi dan, you know, just... For our community lah, I like to bake for them. Yeah,
0: masih lagi bake lah sampai sekarang.
3: Masih. Okay. So it's my side gig.
0: Yelah, kasih stress release daripada kerja 9 to 5 kan.
3: Betul.
1: Saya tak pandai bake, janganlah.
0: Janganlah.
1: Tak boleh, jangan habis.
0: Tutup leh.
1: Tak boleh.
0: Okay. Shields pula, giliran Shields.
4: Shields. Nama betul Sheila. Okay, saya sebenarnya ada kerja lah full time, tapi more on healthcare lah as a nurse unit manager. Tapi serious punya tempat tau, guess apa, critical care. I mean ICU, and I manage the coronary care lah. Then my part time work pula, I actually teach nurses. I'm a lecturer. And then I've got 2 business with my husband. Which is nursas.co. We do banyak macam event, bazaar, but more focus on the west. Then lagi satu, kita ada Mela Transport. We have we do a lot of macam tours and transport services for our guests in Singapore, Malaysia, mana lah. Yeah.
0: I see.
4: Yeah. Then that's my sideline business. Yeah.
0: Okay, banyak juga kerja you sebenarnya.
4: Boleh lah. Make yourself busy. Yeah.
0: Ada family, ada anak lah.
4: Belum lagi. Doakan eh, insyaAllah.
0: Okay. InsyaAllah. Okay.
1: Jadi sekarang ni, you all macam Sarah dengan Shil ni kenal, baru kenal ke, memang kenal daripada Singapore ke?
3: Tak, kita kenal pun waktu kita baru mula-mula berhijrah. Uh-huh. Jadi bila kita start nak bertapak di sini kan, we met each other and then we try to connect lah.
4: I think we started connecting with each other through WhatsApp group. Like it's a Singaporean-Malaysian punya group base. And then like, diorang tanya siapa nak jumpa kat Melbourne, then we are here. So like, that's where we meet up lah. Tak payah malu-malu, you know. So that's where we became good friends from there. Very very good.
3: Lama
4: friends
3: juga tu.
0: Itulah pasal. So sejak daripada datang lah, daripada saat datang sini. Dalam berapa tahun tu? 8 tahun?
3: I think waktu tu tahun 2017 tu 16.
0: Lama juga. Itulah nak mencelah sikit. Sebab kita borak-borak tadi ada sebut Singapore dengan Malaysia kan. Semalam punya event memang havoc eh. Orang kata havoc.
1: Memang bagus.
0: Memang best. Ada apa, yang saya faham, Mela Transport adalah salah seorang sponsor juga.
4: Tapi saya pula sibuk untuk macam apa tu, organize pula kat belakang takbir. I in charge of the vendors semua. So saya sibuk je kat belakang.
0: Orang latar belakang. Tapi latar orang penting sebenarnya.
1: Betul. Tulang belakang.
4: Tapi memang everything was good. Yeah, I hope everyone enjoy kan the event semalam.
0: I rasa memang orang kata hands down to, apa, heads off to
4: the team.
0: The team. Apa siapa? Kevin,
4: Irene.
0: So semua orang yang organize the event
4: really
0: kan. Memang best.
1: Dan sponsor-sponsor lah.
4: Thank you. Pun sponsor juga.
0: Betul. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada organizer lah untuk memberikan peluang untuk menunjukkan kita punya studio, kita punya group kan. Sebab kita orang tak tahu yang kita sebenarnya apa orang kata, the only radio, eh? the only radio kat Victoria yang ada segmen bahasa Melayu.
1: Betul.
4: Yes, that's good.
1: Yeah. So kita nak bagi tahu nak wah-wah kan.
4: Yalah, saya pun dah join member.
0: Terima kasih. Member-member dah jadi semalam, eh.
4: Yes.
0: Terima kasih banyak.
1: Okey. Okey, sekarang ni, okey dah cerita-cerita ni. Saya ada suatu soalan ni, teka-teki lah, eh. Untuk kepada pendengar jugalah kalau tahu jawapan ni. Kenapa susu berwarna putih? Tak payahlah terlampau teknikal, eh, Syil.
4: Saya dah cek-cek GPT pun tak faham.
1: Jadi kena fikirlah nanti bila kita nak habis nanti. Sekarang saya beritahu jawapan dia. Eh?
0: So kita tahu jawapan bila ni?
1: Bila
0: 10, kita... setengah jam lagi 40 minit.
1: Kena suspend.
0: Okay, pendengar. Kalau tahu kenapa susu berwarna putih, ini teka-teki tekuk daripada zoo. Ambil. Shoes dah give up dah.
1: Dah tengok-tengok dalam.
0: Sarah ada teka tak? Apa?
4: Dia dah suruh saya cek.
0: Tak boleh Google, eh. Jangan Google.
3: Tak, saya tak Google. Tapi tak Google. Rasa-rasanya kalau susu tu tak putih, tak nampak kan nak minum.
4: Macam
0: transparent.
1: Macam
0: jadi air.
1: Macam air.
4: Lain tu
0: air. Bukan susu. Susu kan air?
1: Susu. Allah.
4: Tak boleh lah. Tak boleh.
0: Boleh. Okay, kita tahu. Alright, kita nak berehat sekejap. Kita main lagu dulu, right?
1: Boleh. Kalau tidak saya ada soalan rapid fire.
0: Soalan. Okay.
1: Okay, hobby you all. Cuba cerita sikit pasal hobby. Soalan-soalan Sarah dulu.
3: As you know, hobby saya baking.
0: Baking, kan?
3: Tadi saya dah sebut. Tapi...
1: Selain daripada baking,
3: saya suka berlari-lari anak. So, in my free time, saya do, good for my jog. And then, if it's indoors now, spring season kan, buat indoor, lari-lari anak. Dan saya spend time with my kids lah. Because my kids, yang the smaller ones, masih perlukan saya kan. Jadi...
0: So, anak you tak selalu cakap ada 6 orang.
3: Ada 6 orang. Jadi, it's already a busy household for me.
0: Betul-betul. Tapi bagus lah you dapat ada apa, meluangkan masa untuk yourself lari-lari. Penting.
1: Kat, sama lah dengan kat you, Patty.
3: Jaga kesihatan.
0: I pun suka lari-lari juga. So.
1: Shields, your hobbies?
4: Since dah 10 bulan yang lalu, saya actually in a weight loss journey. Yes, I've lost almost 40 over kilos, and my hobby, this is my hobby now. I'm so into health, and like gym is my place to go. Jadi saya macam more into, like, I'm going to go to High Rocks in the future and Red Line Fitness. So I'm getting my team member Sarah will be part of my team. Yeah, for really. Jadi I'm really macam priority is your kesihatan. So my hobby is more to the gym right now. Yeah.
0: Wow, boleh jadi inspirasi ya. Anda di luar sana, kalau nak buat benda-benda sihat, macam itulah. Kita dah start lari, boleh buat High Rocks, pergi gym kan?
4: Yes.
1: Respect. Yeah, I tak boleh buat benda-benda gitu. Okay. I gayat.
0: Gayat.
1: Aku gayat.
0: Gayat
1: tip-tip. Gym pun gayat.
0: Sekejap, High Rocks ada gayat? Okay. Jam sekejap.
4: Jangan terbirak, sudah lah.
0: Oh, tahu.
1: Pip.
0: Ni kena rehat kan,
1: ni? Ni kena rehat ni. Aku rasa
0: tak habis gelap apa ni? Okay.
1: Sabar je lah.
0: Kenapa ada pendengar je macam, benda pula ni. Sorry.
1: Kalau kita bercerita dengan nurse, mestilah benda-benda ni keluar.
0: So High Rock saya masuk lah kan. Ayuh. Okay. Ada soalan lagi.
1: Okay, soalan lagi, eh. Sebelum kita main lagu, eh. Favorite place untuk percutian. You suka macam, yang macam ke hotel-hotel ke, ataupun suka camping-camping ni? Mana you suka prefer, Sarah?
3: Saya prefer outdoors, yang tempat-tempat yang ada sejarah yang unik. My last holiday tu dengan anak-anak suami saya pergi ke Turki. So they are very rich in history, right?
0: Yeah.
3: Jadi memang saya dan suami saya memang minat lah dengan sejarah mereka. Jadi kita pun introduce dengan anak-anak macam this is their rich history.
1: Betul, budak-budak tu.
3: Untuk diorang mempelajari.
0: Untuk budak-budak mesti macam lagi apa, senang untuk diorang absorb apa, betul, pengetahuan baru kan, sebab dia actually tengok benda tu daripada baca buku.
3: Betul. And they also like the experience naik outdoor, naik naik unta.
1: Ah, bestnya.
0: Memang kita tak boleh lupa lah naik unta kan.
1: Mana ada yang dua bonggol ke satu bonggol?
3: Saya rasa satu bonggol kot. Tapi dia ada macam tempat duduk, ada orang yang tukang bawa kita. So we go tempat macam pegunungan gitu. So very scenic lah, and tenang jugalah. Tapi dah lepas like, satu jam ke gitu, penat juga.
0: Betul-betul. Okay, okay.
4: You? I suka outdoor. I actually suka camping. Bush camping. So actually sebelum nak datang kat sini kan, 2-3 sini, saya sebenarnya berbalik balik camping.
0: Camping kat mana?
4: Kat Dago, dekat dengan
0: Dekat Alpine area.
4: Yeah, around that area. I drove like almost like 4 hours. Yes, but I'm so excited. Yes, betul. It's really fun. I love camping because macam dia kasi kita macam tenang, habis tengok nature. Then you just like macam jangan pakai phone. Betul. And then just read buku-buku.
0: Detox lah. Detox daripada.
4: Yeah, detox. Jangan tengok TikTok.
0: TikTok.
1: Back to nature.
0: Back to nature. Tapi you sempat macam pergi hiking ke, jalan-jalan?
4: Yes. Tadi ada lah buat some small little hiking.
0: Ah, nice.
4: Yeah, because pasal kita pun berada event semalam kan. Jadi cuma like what, less than 20 hours eh. So, but I usually kalau time macam holiday tu, kita akan pergi lah like a longer event, camping event dengan my friends semua.
1: Saya memang tak boleh camping. Pernah buat sekali.
0: Tapi
1: masalah dengan nombor dua. Masalah. Aku memang tak boleh.
0: Tak boleh. I pun jenis glamping. Glamping only.
4: Betul.
1: Dia tak semua orang boleh
4: Yes, betul. Macam mana dia tak boleh paksa orang tu. Dia nak kena. Saya sebenarnya very city person tau.
1: Tapi
4: lagi-lagi kita daripada Singapura.
0: Betul.
1: Macam mana boleh terjebak tu?
4: Itulah. Dia macam you nak kena challenge you punya mind tau. Like literally actually I geli sih. Tapi because you just nak kena challenge dengan diri you lah. And then like you learn about surviving skill. Itu yang I suka about camping. And then you have good companion kan. So that's
1: group mesti betul lah.
4: Yes. Group nak kena best.
0: Yalah, sebab kalau group you tolong, dia akan membantu satu sama lain kan.
4: Yes. That's where you nampak siapa yang, you know, like a good teamwork situ.
1: Yes, cool. Siapa yang very political?
4: Political tak nak. Kita nak relax-relax. Kan? Yeah, so that's camping for me lah.
0: Wah, tu lah boleh. And tu, I baru ni buat banyak trail running. So, you have to survive by yourself up there. Sebab dia macam minimal intervention to nature kan.
1: Berapa punya kilometer tu minimum kalau trail running?
0: Baru-baru ni buat 50 km. Dekat surf coast. Start dekat Anglesey, balik ke Anglesey lah. Tapi dia punya
1: jauh.
0: Dia punya checkpoint je jauh.
4: But are you seorang ke atau?
0: It's an event.
4: Okay.
0: Event tu yang I masuk 2 minggu lepas ada 50 dan 100 saja. Dua distance saja.
1: So respect. Aku memang tak boleh lah.
0: Respect.
1: Aku semua tak boleh Nasan
4: Bukan tak boleh kak. Dia nak kena ada companion.
0: Betul, dia kena ada gang. So I pun kena cari gang lah. Masa training tu cari gang.
1: Aku stick mengait.
0: Dia talented ni. Buat apa mengait-ngait ni. I tak boleh duduk diam. Boleh je mengait. Tapi
4: that's your hobby.
0: Hobi okey lah.
1: Okay. So tak boleh lah lari macam 10 km jauh lah tadi.
3: Saya paling kuat pun 10 km.
0: Okay.
3: My last one I did yang run Melbourne tu 10 km and then I also sign up next week for Melbourne Marathon.
1: Yang tu berapa kilometer?
3: 10 km je. Belum tahap 50 lagi.
0: Ini
3: advance.
0: Could be a while. Dia bukan macam hari ni buat 10, next year sign up for 50. Tak. I think for me pun perjalanan dia sangat jauh.
1: Aku stick to under 10,000 step
0: Okay, tu. Apa achievable goal yang
1: Achievable goal kan.
0: Okay. Sebelum kita gelap berdekah-dekah di sini untuk lebih lanjut, kita boleh berhenti untuk lagu. Kita ada susun dua buah lagu. Lagu pertama daripada Nur Aniza Idris dan Siti Nurhaliza, lagu pertama bertajuk Hati Kamar. Siti, dan lagu seterusnya selepas itu ialah lagu bertajuk Dalam Diam. Okay, okay, semoga terhibur.

0: Oh, sedap lagu-lagu ni eh. Selamat kembali semua pendengar. Kita masih lagi di 3ZZZ Suara Melayu Melbourne. Eh. Selamat datang sekali lagi kepada tetamu selama kita, Sarah dan Shields. Huh? Okay, sebelum kita cerita, kita nak cerita pasal Walov. Eh. W-A-L-O-V tu, Wawasan, Aspiring Ladies of Victoria. Nak ingatkan kepada pendengar semua tentang teka-teki tadi, eh, kenapa susu berwarna putih. So kalau you all ada idea jawapan tu, bolehlah nak, kalau nak call ke,
1: komen-komen dekat kita dalam punya, kita post pun,
0: betul?
1: Di dalam apa, Facebook kita, kan? Komen kat bawah tu,
0: komen kat bawah tu, eh. Jadi sekarang kita nak soal Sarah dulu. Boleh. Apakah Walof atau Wawasan Aspiring Ladies of Victoria tu?
2: So singkatan Wawasan Aspiring Ladies of Victoria, so kami adalah organisasi non-profit, charity registered under ACNC. So misi kami adalah untuk inspire dan berikan pendidikan dan elevate wanita di Victoria melalui mentorship dan skill set. That's one of our mission lah. So ahli kami ada 6 orang. So saya, Sarah, Sheila, dan kami ada 4 orang lagi, Siti, Ida, Yuyu dan Yani. So kami berenam. Waktu mulanya kita tubuhkan Walof ni unofficially lah. Jadi waktu kita baru berhijrah tu tahun 2016. Jadi saya dan teman saya Siti tu, kami start a WhatsApp group lah. Jadi kita nak gelarkan WhatsApp group tu Wawasan Victoria. So kita already have a mission in mind at that time. So waktu tu niat kita untuk ladies yang baru migrate dan nak bertapak di Melbourne dan memerlukan kesokongan lah, yang perlukan support, because diorang tak tahu macam mana nak bermula selepas berhijrah. Jadi kami cuba membantu, kongsi informasi dan try to connectkan dengan wanita-wanita yang sudah berpengalaman, yang sudah migrate before us. Jadi kita pun nak pay it forward lah. Jadi

0: Okey, selamat kembali semula kepada pendengar-pendengar 3ZZZ Suara Melayu di Melbourne. Kita masih lagi bersama tetamu-tetamu khas kita dari Wawasan Aspiring Ladies of Victoria. Jadi sekarang ni kita nak kasih you all peluang lah untuk memberitahu kepada pendengar-pendengar supaya boleh join Bollywood Night, is it?
1: Mm. Ya, yeah. Terima kasih you all kerana berikan kita peluang untuk promosikan acara kita yang akan datang ni. So ladies, kalau you all really interested, come and support Wawasan Aspiring Ladies of Victoria for the Bollywood Night. Harga tiket is $60. It will be happening on 28 hari bulan November this year on Saturday, pukul 6 petang sehingga 9 malam di Laverton Hub. Memang kita buat kat tengah-tengah, jadi orang South East, North West can come in, and it's very centralized area. Banyak parking, atau you boleh naik you punya public transport pun is easy access. And yes, come let loose, pakai baju lawa-lawa, baju Bollywood, lenga ke, sari ke, make yourself beautiful, and the food will be amazing because it's no other from Kak Tim.
2: Oh, yes. Maya Kate.
1: Yes.
2: Our favorite
1: Kate. Yes. Yes, and we will have Hannah. InsyaAllah, we have Hannah Booth. It's free. We get ada sponsor lah, of course, kan? Yeah. Then kita ada panipuri.
0: Ooh, our guests.
1: So we will organize ada orang-orang joget semua. Will be very, very nice. Yeah, so please come, datang support kita orang because kita betul-betul ingin mengumpul dana untuk program-program inisiatif for Walof. And this is not just for us but it's for the women. So it's about empowering women and so we can grow stronger together. That's our motto. Yes.
0: Bagus macam tu.
3: Okay. So siapa yang berminat di luar sana boleh guna, boleh scan dekat gambar yang kita
0: pada kita punya poster
3: upload tadi. Okay, ada dalam poster kita ada punya QR code. Scan QR code tu dah akan terus pergi ke link ke
1: try booking.
3: Yes. Okay, boleh beli terus $60. Okay, tapi untuk enjoy semua makanan daripada Kak Tim, ada panipuri, yes, apa lagi semua ada
0: macam-macam. Yang paling macam-macam best sekali perempuan sahaja. So boleh let your hair down, orang kata. Betul
3: tak? Lah. Perempuan sahaja. Pergi berjimba. Kita perempuan sahaja.
1: Lelaki tak boleh . Perempuan sahaja.
0: Kalau twin pun tak boleh .
1: Tak boleh.
3: Okay. Alright, Su. Ada satu lagi pop-up ni?
0: Saya ada satu pengumuman . Untuk program Bring Your Bills Day. Hari bawa bil anda . Hari Selasa ni, 29 September. Pukul 10.30 pagi hingga 3 petang di Hume Global Learning Center, 7595 Central Park Avenue, Craigieburn. Ni tujuannya untuk membantu orang-orang yang ada problem dengan bil lah, dengan loan. Kalau dia ada fines ke, credit card problem ke, semua dia boleh berjumpa lah dengan, pasal kita ada banyak booth-booth kat situ. Booth daripada bank, booth daripada bil-bil yang macam AGL, semua tu lah dia ada kat situ. Collaboration ni daripada Southeast Community Links, Wire dan Malay Council. So siapa yang tak sempat register, katalah you miss out kan, tak sempat register nak pergi yang bawa bil tu, boleh juga terus contact Malay Council. Kita akan point to you to the right direction lah.
3: Okay. Kita satu lagi pengumuman daripada 3ZZZ sendiri, iaitu tentang membership atau keahlian dan juga Radioton. Radioton akan datang pada bulan Oktober. So kita juga ingin meminta bantuan daripada pendengar kita semua untuk menjana dana. Jana yang yang kita dapat hasil daripada Radioton akan diberikan kepada stesen tu sendiri, tapi dia akan rekod lah dana tu dapat daripada grup mana. So bila anda kasih dana tu, jangan lupa tulis
0: group
3: Malaysian group. Baru dana tu ditulis under kita punya group.
0: Jangan
3: kan?
0: Pergi group lain pun.
3: Jangan pergi group, jangan tulis group lain-lain . Masuk Malaysian group.
0: Betul,
3: okay.
0: Betul.
3: Dan membership seperti yang anda tahu, semalam adalah event yang orang kata
0: Kita memang aktif lah cari
3: memang aktif cari galian. Tapi semalam punya event ni memang orang kata successful lah. Kita dapat ramai membership sign up on the spot dari SGMY Fest. Dan saya ingin mengucapkan, kami semua di Diaspora Melayu Melbourne akan mengucap ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada ahli-ahli baru. Kita semua termasuk Sarah dan Shields.
2: Dipantau,
0: selamat datang.
3: Sudah tengok Shields.
2: Pengawas.
3: Pengawas.
2: Ketua pengawas kau, jangan main.
3: Dia make sure Shields dengan Sarah klik klik butang tu.
0: Takut
3: online.
0: Tersalah.
2: Tapi memang kita pun suka je support you all.
0: Terima kasih. Terima kasih
3: banyak. Itulah sebab macam you tahu, you dah sign up semalam kan. Yuran hanya $16 setahun. Setahun. Dan kalau anda ada kad konsesi, $11. Betul. So kad konsesi
0: kalau senior,
3: ni untuk
0: $11.
3: Betul. So kalau
0: lepas
3: anda
0: tu perpanjangkan, jangan setahun je. Panjangkan lagi berapa tahun.
3: Dulu masa saya ingat, kalau nak renew online sangat susah, setiap setahun je. So kita terlupa gitu. Sekarang ni dah boleh tambah dah. Tahun-tahun dah boleh buat. So
0: jangan lupa
3: sekali terus apa orang kata
0: 10 tahun lah, 10
3: tahun ke 5 tahun dah. Jangan lupa dah. Eh, lupa lah lepas tu.
0: Betul.
3: Okay, kita ada masa lagi 7 minit. Nak buat soalan ekstra ke?
0: Boleh. Okay, sekarang ni nak tanya you both lah. Keep up dengan fashion nowadays ke atau tak? Sarah?
1: Kita tak berapa fasih lah dalam fashion punya industri.
3: Tapi kalau ke orang lari, dia pakai baju lari je sekarang. Macam jaketnya, jaket lari. Jaket lari, jaket jangki.
0: Sheila?
4: I'm very up to date.
0: Tengok tu.
1: The opposite.
0: Opposite.
4: Very
3: up to date. Color kena matching lah.
0: Tengok pun tahu eh.
4: Faham.
0: Kalau shopping online ke atau suka pergi physically to the shop?
1: Saya suka online.
4: Saya pun
1: senang.
4: Suka online, senang.
0: Sekarang ni orang semua online.
4: Dia macam present tau. Macam dia datang kan. Delivery box. Oh, thank you.
0: Betul. Macam shock gitu kan. Shock walaupun kan, kita tahu kita yang bayar.
4: Lepas tu suami kena ambil je kat ketuk je. Ini siapa punya ni?
0: I setakat order yang makan kucing pun I excited.
4: Kan? Makan kucing.
0: Betul.
4: Bukan untuk kita, untuk bukan kucing. Kan?
0: Amazon kan?
4: Betul.
0: You all ada pets kan?
1: Saya tak ada. Saya tak boleh sebab rumah saya is council kitchen for my baking.
0: Oh, pasal you buat baking.
1: It's under Manis by Aprima.
3: It's quite,
1: jadi
3: quite strict eh?
1: Strict regulation. So I can't keep pets.
4: Sama
1: susah nak maintain.
3: Betul. Sama. I pun, atau kan sebab sama. I sama tak boleh keep pets because I selalu pergi training
1: ya, betul.
3: Tak ada ke rumah. Masalah tu nanti kucing ke.
0: Nanti kucing tu bosan. Kelaparan. Bukan bosan je kau.
3: Bosan.
4: Depressed. Nanti dia depressed.
0: Depressed.
3: Yang mana makan aku ni?
0: Mati pula.
3: Masalah lah, Mak.
0: Betul lah. Okay, favorite artist?
1: Orang putih ke Melayu?
0: Tak kisahlah. Favorite artist.
1: Alamak, don't judge me. Tapi I suka Taylor judging. Swift.
3: Ada Swift.
4: Kat sini. Ada. Ingat dia pergi mana entah. Dia joget-joget.
3: Tete.
0: Tete kan? Eh, baik-baik. Kau jangan salah cakap. Ni radio Melayu tau.
3: Lupa kan? Oops. Minta maaf.
0: Sheila.
3: Penyik lain.
4: Sebenarnya saya suka ni, jangan charge tau. Saya suka Zul Arifin.
0: Siapa?
1: Zul Arifin.
3: Dia nyanyi ke?
4: Tak, dia artis Malaysia.
0: Pelakon?
3: Lah, ada sadu-sadu gitu eh.
0: Oh, handsome.
4: Tak apa, suami saya tahu je.
0: Tak kisah. No judgment kat sini ha.
3: Okay.
0: Okay lah tu.
3: Okay, you all, you kan dia handsome. Betul. Tapi aku tak
0: pernah tengok muka dia.
3: Okay. So Google sekarang.
0: Zul Arifin.
4: Zul
0: Arifin.
4: Pelakon.
0: Pelakon.
3: Okay lah. Okay.
4: Ada taste.
0: Tengok pun memang eh. Tapi you all bukan ayah. Tapi you all selalu menari lah. Saya nampak selalu you all menari.
4: Menari. Bukan Kak Aju pun ikut join menari.
0: Ada sekali tu.
3: Tapi
0: aku resign awal.
3: Kantoi pula menari.
0: Susahlah menari ni. Betul tak? Cerita sikit pasal menari tu.
2: Oh, kita kan suka keep fit. Jadi kita very health conscious.
3: Oh, betul, yes. Tu satu Bollywood punya team tu memang sangat sesuai lah. Betul. Sebab dia banyak menari.
0: Yang
3: banyak
0: malam Saloma tu pun dia orang menari.
4: Dan kita mungkin akan menari juga untuk Bollywood ni. Jadi you all nak kena datang.
3: Okay, insyaAllah. Yes. Boleh menarik ni.
4: Yes, kita suka joget-joget.
0: Itu kira exercise lah juga.
4: Ya, exercise. Kita kalau boleh kan, kalau boleh lah nak jadi health apa ni?
3: Fokus on kesihatan.
4: Salah satu daripada ahli kita memang nak, kalau boleh nak jadi Zumba instructor. Yes.
3: Bukan aku. Sarah
0: jadi Zumba.
4: Dia kalau kat Facebook kan, nanti dia tunjuk dia punya joget kan. I'm macam, oh my god.
0: Dia memang pandai joget. Kau tengok dalam Facebook
3: dia lagi hebat.
4: Saya cuma main TikTok je.
0: Saya ikut
3: follower.
0: Sekejap.
3: Tak apa.
0: Saya ikut sekejap, lepas tu resign. Kau ingat?
4: Betul. Tapi tak apa, nanti hari raya yang akan datang kita jumpa lagi. Kita buat TikTok lagi.
3: Okey, ada geng TikTok lah ni.
0: Okey.
3: Alright, kita ada 1 minit setengah. Kata-kata terakhir, kita kena buat, kita almost di akhir rancangan sebenarnya. Terima kasih banyak kita kerana melayan kita punya suara-suara laju ni. Dan juga sebab datang ke studio cerita pasal Bollywood Night kan. Sebab kadang-kadang kita pun kita nak tahu apa yang apa rancangan di dalam kita punya community.
0: Betul. Okay. So terima kasih kepada para pendengar yang telah sudi meluangkan masa bersama kami selama 1 jam daripada pukul 10 sehingga 11 malam. So jumpa lagi pada minggu hadapan dengan DJ yang lain pada waktu yang sama di 3ZZZ Suara Melayu Melbourne.